ini adalah mujahadah, perang melawan hawa nafsu. Para sufi berkata, sembelihanmu yang sejati bukanlah kambing atau sapi, melainkan sifat kebinatangan al-hayawaniyah yang bersemayam dalam dirimu, yaitu ego yang rakus, serakah, dan takut akan masa depan. Saat ini, saat kita berani menyembelih ego, saat itulah Allah menggantinya dengan ketenangan abadi, sebagaimana digantinya Ismail dengan domba, dan darinya lahir peradaban dunia yang luhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pilar ketiga, membangun eksistensi yang produktif dan visioner. Mimpi dalam konteks tasawuf bukan sekedar bunga-bunga tidur. Lebih dari itu, mimpi adalah jalan epistemologis yang bersifat ilahiyah dan nyata. Seperti ditunjukkan pada mimpi Nabi Ibrahim, ru'yah shadiqah, tentang perintah meninggalkan Siti Hajar dan menyembelih Ismail. Mimpi bisa menjadi sumber ilmu yang otentik. Mengapa? Karena manusia itu terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Bila sains modern hanya bertumpu pada empirisme dan positivisme, maka sains Islam lebih dari itu berlanjut pada falsafah, ayan, ilham, isyrak, laduni, dan ru'yah shadiqah atau mimpi. Filosof muslim terkemuka seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina mempercayai bahwa mimpi adalah jalan ilmu yang otentik. Al-Farabi dalam kitab Arak Wahlil Madinah Al-Fadilah mengemukakan bahwa mimpi adalah kerja imajinasi yang menerima limpahan dari akal aktif yang kebenarannya pasti sahih. Ibnu Sina dalam kitab Isyarat wal Tambihat mengemukakan bahwa manusia saat tidur, nafas natiqahnya itu lepas dari kesadaran jasad, menyambung ke alam akal-akal. Di situ dia melihat sesuatu yang universal. Maka ketika bangun ia jadi simbol, perlu takwil, dan akhirnya lahirlah konsep-konsep. Bahkan para sufi secara jelas-jelas mengakui mimpi sebagai jalan ilmu yang tak bisa dibantah. Jalaluddin Rumi misalnya menyatakan bahwa mimpi adalah saudara wahyu, dan orang arif dapat ilmu dari mimpi yang tidak didapat dari 70 kitab. Ibnu Arabi mengakui bahwa mimpi bisa disebut sebagai alam khayal muttasil, di mana semua yang ada di malakut punya bentuk di situ. Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Ismail dalam mimpinya, itu adalah mimpi wahyu yang mengharuskan takwil, yaitu menyembelih atau mematikan ego. Dan Al-Ghazali menyebutkan bahwa mimpi wahyu ru'yah shadiqah itu adalah bentuk kasyaf, tersingkapnya segala ilmu pada tingkat awal. Bagi hamba yang memiliki hati yang bersih seperti cermin, maka ketika tidur, debu nafsu hewani hilang. Hati sebagai cermin mampu menangkap pesan-pesan ilmiah yang ada di lauh mahfud. Disinilah letak relevansinya. Betapa dahsyatnya mimpi seorang hamba yang meluruskan porosnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dijadikan rujukan dan pijakan ilmu yang benar. Petiti histori Nabi Ibrahim dan keluarganya yang bermula dari mimpi perlu kita jadikan pijakan dalam membangun generasi Gen Z digital. Generasi Gen Z yang lebih mengedepankan rasionalitas dan penuh data, tapi kering makna, kiranya memerlukan pembaruan perangkat-perangkat lunak, update software dari server langit yang bersifat langsung dari Tuhan, yaitu sholat istikharah dan ru'yah shadiqah. Gerakan sholat istikharah pada generasi Gen Z akhir-akhir ini kiranya adalah sesuatu yang niscaya dan menjadi solusi paling penting untuk menentukan arah hidup bermakna. Lagi-lagi, bahwa mimpi adalah wahana berpikir tanpa otak. Hal ini dapat pula dimengerti dari ajaran tasawuf, bahwa Allah tak pernah berhenti mengajak hambanya berdialog di kala diam, tepatnya di saat hamba itu tidur. Karena itu, pesan para sufi adalah hendaknya setiap hamba yang beriman itu tidur dalam keadaan suci, berwudu, dan lepas dari maksiat. Selanjutnya, Nabi Ibrahim tidak berhenti pada konsep ilmunya, tapi mengimplementasi pada peradaban dunia yang nyata. Pasca ujian perintah menyembelih putranya, Nabi Ibrahim tidaklah mengurung diri dari sosialnya, tapi sebaliknya hadir mengambil peran yang produktif dan kreatif. Mendirikan Ka'bah sebagai simbol tempat berpijak, berangkat, dan kembali, dan membangun sistem sosial ibadah haji.
yang menghubungkan manusia dalam kesatuan, yaitu tauhid. Artinya, sebagai generasi jensi yang disesaki dengan ilmu dan kesempatan, tidaklah pantas hanya menjadi pecundang, tanda kutip, menganggurkan diri dari kreativitas dan produktivitas sosial yang bermakna dan bermanfaat. Sebaliknya, dengan bekal ilmu dan potensi yang luas ini, generasi jensi haruslah menjadi pejuang hakiki sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya telah contohkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini marilah kita memohon kepada Allah semoga bisa dan mampu mewarisi spirit Nabi Ibrahim dan Siti Hajar beserta putranya Nabi Ismail, yaitu pribadi yang teguh dalam identitas, ikhlas dalam berkurban dan luas dalam memberi manfaat, jauh dari sifat-sifat binatang yang buruk, kemalasan, kesombongan, keangkuhan, keserakahan, kemunafikan digital dan ketakutan pada selain Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Mando.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ما استطعتم واعلموا أن يومكم هذا يوم التسليم والخضوع حاضرين جماعة عيد الأضحى رحمكم الله. Hari ini kita belajar bahwa spirit Ibrahim bukanlah sekadar nostalgia sejarah, melainkan kurikulum kehidupan untuk para orang tua. Marilah kita didik anak-anak kita bukan untuk menjadi selebriti dunia maya, melainkan untuk menjadi pribadi yang memiliki prinsip dan keberanian berkorban. Untuk para pemuda, jangan habiskan energimu untuk menjadi orang lain di Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Jadilah dirimu sendiri dengan cara tunduk pada perintah Allah, karena takwa adalah identitas tertinggi. Hari ini kita bukan sekedar menyembelih hewan kurban. Hari ini kita sedang memperbarui sumpah setia primordial kita di tengah kegelapan krisis identitas, di mana manusia modern era digital merasa kehilangan arah. Nabi Ibrahim datang sebagai lentera. Beliau mengajarkan bahwa inti dari jati diri manusia bukan terletak pada atribut eksternal atau pengakuan sosial, tetapi pada kemurnian tauhid yang memanifestasi dalam pengorbanan dan kontribusi sosial. Bagi generasi modern yang cenderung kehilangan makna hidup, perlu disampaikan bahwa kebahagiaan hakiki bukan datang dari menerima taking, melainkan dari memberi kontribusi. Sufi memandang bahwa ibadah kurban bukan sekedar menyembelih dan membagikan daging, tapi jauh daripada itu, bagaimana kita konsisten memberi manfaat sepanjang sejarah hidup. Yang pada era digital, belajar dari spirit Ibrahimik bahwa jati diri tidak lagi digantungkan pada seberapa banyak likes atau pujian yang diterima, melainkan pada seberapa banyak manfaat yang ditebarkan. Marilah kita akhiri ibadah agung ini dengan kembali pada realitas, namun dengan menguatkan jiwa tauhid ke dalam diri, ke dalam profesi, ke dalam keluarga, dan ke dalam masyarakat. Semoga daging dan darah kurban yang kita sembelih hari ini menjadi saksi kepatuhan total, tauhid dan taslim, keikhlasan kita beribadah, ritual dan sosial, dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ibadah kurban haruslah berdampak sosial. Ibadah kurban adalah mekanisme redistribusi rezeki dan pengingat bahwa nikmat itu harus dibagi, bukan ditumpuk. Wallahu a'lam. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل

0: pengumuman,
1: pengumuman,
0: pengumuman, pengumuman,
1: pengumuman.
0: Bagi jamaah Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang yang mengikuti sholat Idul Adha, yang merasa kuncinya tertinggal, yang merasa kuncinya tertinggal bisa ke sekretariat masjid. Terima kasih.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya, tentunya

0: medsos,
1: yeah.
0: cyber, nah, mm-hmm. kemudian juga ada menindaklanjuti laporan,
1: mm-hmm.
0: namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
1: Tidak ada. Pak Muhyayyin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu, bagaimana caranya Pak Muhyayyin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
0: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan.
1: Mm-hmm.
0: Bisa juga melapor kepada polsek terdekat,
1: mm-hmm.
0: atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
1: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayyin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayyin dari Polres Jombang.
0: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
1: Oke, okay, okay. Baik, siap.
0: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling.
1: Mm-hmm.
0: Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban.
1: Mm-hmm.
0: Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya,
1: yeah.
0: kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
1: Okay.
0: Seperti itu dari.
1: Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayyin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayyin?
0: Iya.
1: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayyin.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian, Mas.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke.
1: Kemudian aktifkan kembali pos kamling. Aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu dari.
0: Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasihumas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasihumas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian, Mas.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Tidak ada. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya, Pak Muhyayin? Khususnya yang ada di Polres Jombang.
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
0: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke, okay. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Okay. Seperti itu dari. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.

0: mencegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jombang.
2: 104.1 Radio Suara Jombang FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jombang FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
3: Ya, selamat sore Mas Ari, selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya saya jawab tidak benar.
2: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
3: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
2: Iya.
3: Demikian, Mas.
2: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
3: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
2: Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi, itu bagaimana caranya Pak Muhyayin, khususnya yang ada di Polres Jombang?
3: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya.
2: Okay. Demikian. Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
3: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
2: Oke. Okay, okay. Baik, siap.
3: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri. Seperti itu, Madari.
2: Iya. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
3: Iya.
2: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Hai sayang, gak bisa ketemu hari ini. Gak apa-apa kok. Sayang, udah dulu ya, mama nelpon.
2: Hai babe, ketemu di tempat biasa ya.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Yo, ini cerita sial kita bertiga.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

0: 104.1 Radio Suara Jumat FM. Terima kasih bagi Anda semuanya mitra yang masih terus bersama sajian-sajian program terbaik dari Radio Suara Jumat FM. Ramai isu teror pocong mitra. Kabar ini juga masuk di Jombang dan bikin resah masyarakat Kabupaten Jombang. Sebenarnya apa yang terjadi dan apakah berita itu termasuk benar atau mungkin kabar hoax atau bagaimana? Coba saya update informasinya untuk Anda. Di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang. Selamat sore, Pak Muhyayin.
1: Ya, selamat sore Mas Ari. Selamat sore semua pendengar Radio Suara Jombang FM. Jadi apa yang Mas Ari pertanyakan, ya, itu terkait dengan apa benar isu pocong itu, ya, saya jawab tidak benar.
0: Tidak benar ya Pak. Terus kemudian ada beberapa yang memposting di media sosial dengan disertai gambar ada pocong, kemudian juga di depan rumah. Itu bagaimana tanggapan Anda, Pak Muhyayin?
1: Terima kasih Mas Ari. Jadi kami juga menyampaikan, nah, ini juga termasuk sudah diatensi dari Bapak Polres Jombang, ya, terkait adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab memposting hal tersebut melalui medsos, ya. Tentunya jangan sampai masyarakat yang tidak mengetahui hal tersebut ikut-ikutan memposting. Tentunya nanti ini juga ada konsekuensinya, ya. Kalau itu tidak benar dan meresahkan, nanti akan mempertanggungjawabkannya.
0: Iya.
1: Demikian, Mas.
0: Oke. Terus kemudian berarti kejadian ini tidak ada di Jombang juga ya, Pak ya?
1: Dari rekan-rekan kepolisian sudah melaksanakan termasuk juga patroli di medsos, cyber, kemudian juga ada menindaklanjuti laporan. Namun setelah didatangi di tempat kejadian, hal tersebut tidak ada.
0: Tidak ada. Pak Muhyayin, kalau misalnya masyarakat menemukan ada tindak kriminal dan lain sebagainya, hal-hal seperti ini, kemudian ingin menghubungi polisi itu bagaimana caranya, Pak Muhyayin? Khususnya yang ada di Polres Jombang.
1: Ya, terima kasih Mas Ari. Ya, kita sudah menyediakan layanan call center 110 Polres Jombang maupun di jajaran kepolisian yang ada di kecamatan. Bisa juga melapor kepada polsek terdekat atau kepada Babin Kamtibmas yang ada di desanya. Demikian.
0: Siap, terima kasih. Melalui call center 110 atau melapor ke polsek atau melapor ke teman-teman Babin Kamtibmas di setiap desa begitu ya Pak. Pak Muhyayin, terakhir pertanyaan saya, imbauan Pak terkait dengan isu teror pocong ini kepada masyarakat Kabupaten Jombang, karena di setiap perbincangan masyarakat sekarang itu baik di ibu-ibu yang belanja di tukang sayur, bapak-bapak juga yang ada di warung kopi dan lain sebagainya, begitu hal ini tuh menjadi perbincangan. Imbauan Anda Pak Muhyayin dari Polres Jombang.
1: Ya, jadi kami mengimbau kepada semua warga masyarakat tetap tingkatkan kewaspadaan, ya. Kemudian jangan mudah panik atau mudah percaya dengan isu-isu hoax atau isu yang tidak bertanggung jawab, apalagi ikut-ikutan menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.
0: Oke. Okay. Baik, siap.
1: Terus kemudian aktifkan kembali pos kamling. Di aktifkan lagi pos ronda, ya, sistem keamanan lingkungan untuk membatasi ruang gerak pelaku kalau ada yang ingin mengganggu keamanan maupun ketertiban. Terus kemudian yang terakhir, ya, tetap laporkan apabila menemui atau gangguan-gangguan Kamtibmas, ya, kepada kepolisian, baik lewat 110 atau kepolisian terdekat, Babin Kamtibmas, bila melihat aktivitas yang mencurigakan atau sosok-sosok yang mengganggu ketertiban umum, dan jangan main hakim sendiri.
0: Okay. Seperti itu dari. Yeah. Sekali lagi terima kasih Ibda Muhyayin, Kasih Humas Polres Jombang, sudah berbagi informasi. Nanti tidak bosan-bosan untuk selalu kita hubungi berkaitan dengan Kamtibmas yang ada di Jombang. Pak Muhyayin?
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Salam presisi, terima kasih banyak. Kasih Humas Polres Jombang Mitra, Bapak Ibda Muhyayin.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Talkshow Interaktif Radio Suara Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: pernah mendengar istilah stunting?
1: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
1: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
0: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
1: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
0: Cegah stunting itu penting.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
0: Radio Suara Jombang.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi gending campur sari. Lah monggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, Mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum. Minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
2: Radio Suara Jombang.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pernah mendengar istilah stunting?
3: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
2: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
3: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
2: Cegah stunting dengan ASI eksklusif. Bagi bayi selama 6 bulan pertama, berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Jangan lupa, terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
3: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Ser cek-cek-cek, ser cek-cek-cek,
2: dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor

112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Yo, karang kates ninggal janji. Ya, Dek. Masuk.

Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena

0: tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
4: Dangdut suara gendang.
2: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/

0: hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
2: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, "Yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia."
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: itulah yang menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
1: Radio Suara Jombang.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
3: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari, dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari, dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan, hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'mini. Inna amrahu kullahu la khairun. Ajaban kelawan gumunake temenan. Li amril mu'mini kedue urusane wong mukmin. Inna amrohu sak temene perkarane wong mukmin kullahu yo sekabehane amrohu iku la khairun yaktine bagus walaisa lan ora ana apa dalika mengkono-mengkono khair iku li ahadin kedue wong suwiji illa lil mukmini kejaba kedue wong mukmin. In asobathu sarra'u syakara. In asobat lamun ngenani hu ing mukmin apa sarra'u bunga. Syakara mongko syukur sapa mukmin. Wagana mongko ana apa syukur iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Wa in asobat lan lamun ngenani hu ing mukmin apa dharra'u kemlaratan sabara mongko sabar sapa mungkin sapa mukmin. Fakana mongko ana apa sabar iku khairan bagus lahu kedue mukmin. Rawahu al-Imam Ahmad. Dawuhipun Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaban li amril mu'mini. Urusan-urusane wong mukmin niku anjene gumunna. Jadi urusan apa ae kok kecekel wong mukmin itu mengherankan. Kok saged ngoten nggih, inna amrohu kullahu la khairun. Mergo kabeh urusan di tangan orang mukmin semuanya menjadi baik. Jadi urusan apa ae dadi apik. Dan itu tidak akan pernah terjadi pada satu orang pun kecuali terjadi tenggene wong mukmin. Artinya nopo bapak ibu, ini memang benar-benar spesial. Nggih, kapan wong niki benar-benar mukmin temenan, kabeh urusane niku dadi apik. Ora enek urusan sing elek, nopo mawon dadi apik kabeh. Lah piye piye in asobat husar di apik. Lah niku sing jenenge barokah. Ngoten. Makanya Nabi niku lek ndongakno wong sing arepe nikah niku. Niku lek ndongakno barokah. Niku barokahe ping loro Bapak Ibu. Barakallahu laka wa baraka alaika. Lho ping loro. Sing pertama niku laka, sing kedua alaika. Niku nek diartekno bahasa Indonesia niku kaya-kaya ora enek bedane, padha. Barakallahu laka, semoga Allah memberikan barokah kepada kamu. Wa barokah alaika, semoga Allah memberikan barokah atas kamu. Mok ngono tok, lha iki bingungno wong, lha iki karepe piye? Lah niki nek karo ulama-ulama akhirnya dijelasno Bapak Ibu. Barokallahu laka niku maksude sing pertama, muga-muga Allah maringi barokah awakmu pas wayahe enak. Niku lek cara maknani cara pondok ngoten niku laka manfaat marang sira. Ngoten. Lah nek wa barokah alaika muga-muga paring barokah sesira. Dadi maksude wayahe ora enak. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Mergo wong urip itu pasti akan menghadapi dua kondisi niki, enak karo ora enak. Ngoten. Wong rumah tangga niku nggih pasti akan menghadapi dua kondisi niki, ya enak ya ora enak. Ana tanggal tua enak, tanggal tua ora enak. Tanggal 6 enak. Niku sing duwe tanggal. Ana sing ora duwe tanggal belas. Jadi tanggal 6 tengah tua iki ora enak bedane. Ora enak kabeh ya enak sing model ngoten niku. Enak sing gak duwe tanggal nggih Bapak Ibu nggih. Dadi ora enak bedane. Enak terus. Dadi wayahe enak ya barokah, wayahe ora enak ya barokah. Atau dalam kata lain niki khair ning niki. Makane apapun putusane Gusti Allah niku kalau jatuh di tangan orang mukmin itu semuanya menjadi baik. Ngoten. Kabeh dadi apik Bapak Ibu. Nggih. Masih yotoh dogire ini wajahnya ora enak, tapi ora enak eh dah tenoh ape? Kados wau naku Imam Syaqiq Al Balkhi ini kok dicelong watu terus karo bojone kan gak enak, tapi ternyata ape? Mergo iso ndadekno dadi wali lho ngoten, mergo sabar. Jadi ndak ada satupun keputusane Allah yang menimpa orang mukmin yang jelek, semuanya menjadi baik. Nek kapan ora enak itu akan menjadikan orang mukmin niki sabar. Nek kapan enak ndadekno wong mukmin niku syukur. Wonten. Lah niki sering kula aturaken Bapak Ibu, anjene rata-rata wong niku nggih dikei enak karo ora enak niku cara tingkat elinge nang Gusti Allah. Nggih, niku luwe apik dikeki ora enak. Mergo nek ora enak niku tambah eling nang Gusti Allah. Tapi nek dikeki enak sing akeh lali. Wonten. Mangane kadang-kadang wong ku dikeki enak terus. Nggih, kok malah gak eling karo Gusti Allah. Lah, dikeki sing ora enak, bareng ora enak terus lagi iso eling. Dikei awak semua ingat niku tambah lali blakraan tekan dindi lah dikei lara lagi iso eling. Nonton bareng lara iki iso nyebut-nyebut jenenge Gusti Allah. Ya Allah, ya Allah, astagfirullah. Lah wong muni ya Allah karo astagfirullah kok ngenteni lara iki lho. Makane nek kepengin gak dikei sing ora enak, ya nek wayahe enak ilingo. Lah sing garane nek wayahe enak ora eling niku napa? Nah, makanya terus dikei ora enak gawe ngelingno. Nonton lho Bapak Ibu. Jadi Gusti Allah niku salah satu cara untuk mengingatkan manusia kadang-kadang ngoten niku nek lali dikei ora enak. Nonton ben tambah eling nang gone Gusti Allah. Nonton nggih, dadi niki intine padha kalih hadis wau bahwa apapun keputusannya Allah terhadap orang mukmin itu semuanya baik. Nggih, diputus dadi pejabat yo apik, diputus dadi penguasa yo apik, diputus dadi wong biasa yo apik, dadi konglomerat yo apik, dadi wong melarat yo apik, dadi napa mawon, kabeh apik. Ngoten, kanggone wong mukmin. Nggih. Mukmin sing bener-bener mukmin temenan, semuanya akan menjadi baik.
4: Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajibtu lil mukmini.
3: Ajib tu gumun sapa aku lil mukmini marang wong mukmin. Wa jazaihi lan ngersulane wong mukmin minas sukmi saking lara. Walau ya'lamu lan lamun weruh sapa mukmin ma ing perkara. Ma ing perkara dalam hal ini itu maksude ganjarane perkara mau lahu kedue mukmin fis sukmi ing dalem lara. Ahabba mongko yektine seneng sapa mukmin ayyakuna enyen to ana sapa mukmin iku sakiman wong kang lara. Hatta yalqa sehingga ketemu sapa mukmin Allah ing Allah azza wa jalla. Rawahu At-Tabrani an Ibni Mas'ud. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibtu lil mu'mini wa jazaihi minas sukmi. Aku gumun, niki masih bahas tentang pergumunan niki, urusan gumun niki. Jadi Kanjeng Nabi heran, Kanjeng Nabi gumun, aku gumun karo wong mukmin lan ngersulane nalikane lara. Jadi podo-podo loro, tapi nek sing loro wong mukmin pak ngersulane niku gumun nang ngene Kanjeng Nabi. Nah nek saiki karek awake dhewe lek ngersula niki iso ndadekno gumune Kanjeng Nabi apa ora. Lah ngersulane yo napa pak lah niki. Walau ya'lamu malahu fis-sukmi, kok upama wong mukmin ku ngerti sepira ganjarane lara. Nah niki sing angel Bapak Ibu. Nggih, ahabba ayyakuna sakiman. Wong mukmin iku luwih seneng didadekno lara. Nah, siap panjenengan ngenten niki. Wah. Angel wis niki, angel. Nggih. Dadi wong mukmin niku Bapak Ibu, nggih. Pomo ngerti ganjarane sepira ganjarane wong lara mending dikeki lara mawon. Nggih. Nggih. Waleh ganjaran wakil, dikeki waras tambah mbluwarah rono rene. Wah enak lara ganjarane wong akeh. Wis angel golek wong enten iki angel niki. Nggih. Lah sak niki nggih wong diparingi lara panas sedina humma yaumin yukaffiru dzunubasanatin. Wong dikeki lara panas sedina niku mawon Bapak Ibu yukaffiru dzunubasanatin. Niku iso nglebur dosa setahun kok Bapak Ibu. Luar biasa niki. Dosane jenengan setahun entek gara-gara lara panas sedina. Tapi nek sabar. Ayo ora sabar misuh-misuh tok ya, ora malah tambah nglebur. Tambah hajur ya iya niki mangke. Nggih. Dadi sakit bisa mengelebur dosa niku nek kapan tentu syaraté sabar. Lah sampai diibaratno diandekan kali Kanjeng Nabi ning kok upama wong mukmin ku ya upama dingertekno sepira ganjarane wong sing lara niku mesti dekne arep-arep kepengin dadi wong lara daripada wong sehat. Enak larane daripada sehat. Dan, tapi nek saged awake dhewe ya sehat tapi sing manfaat. Ngoten lho, sehat tapi digawe ibadah ngoten milih sing niku mawon dadi cara wonten beberapa pilihan-pilihan niku ya milih sing enak ngoten Bapak Ibu nggih bener wong lara niku ganjarane gedhe ngoten tapi je enak sehat sing iso oleh ganjaran gedhe ya napa ya sehat eman paan makane Kanjeng Nabi nggih ngelingno gunakno wektu sehatmu sadurunge ketekanan laramu. Ngoten. Mergo nek awak niku sehat, iso manfaat, iso digenglangoni ibadah secara maksimal. Engko nek wis lara ora iso apa-apa, isine gelo Wonten ape balik sehat maneh ora iso. Anjane kesempatan itu baru diketahui betapa besarnya arti kesempatan itu kalau sudah dilewatkan Bapak Ibu. Nggih contone koyo sehat niki lho nggih. Wong niku lagi ngerti. Nggih, ternyata sehat niku enak. Ternyata sehat itu nikmat yang istimewa. Ternyata sehat itu nikmat yang luar biasa. Niku nek wis lara, bareng wis lara lagi kerasa. Wah tibake nikmat golek sehat. Bareng lara ngene iki srekoso tok isine. Nggih, lha biyen sehat belarah rono rene. Bareng saiki lara lagi kerasa. Wis angel wis ngoten niku. Makanya jauh-jauh sebelumnya niku dielingno kali Kanjeng Nabi gunakno waktu sehatmu sak durunge ketekanan loromu. Wonten. Kok nek wis lara ora iso apa-apa, enak nek sehat. Sehat niku iso bermanfaat. Lah tapi nek sehat belarah lah niki gak bahaya ta niki. Lah niki sing bahaya Bapak Ibu. Memang kesempatan itu baru diketahui kalau sudah terlewatkan. Wong niku lagi eroh betapa besarnya arti masa muda itu kalau sudah lewat. Maksudnya lewat ku nek wis tuwa Bapak Ibu. Bareng wis tuwa gelo. Lah po biyen nom-nomanku kok mblarah rono-rono. Ngerti ngono biyen temenanan olehku sekolah, temenanan olehku kuliah, temenanan olehku ngaji. Saiki wis tuwa, gelo ape balik nom maneh, ora iso. Nggih lebokno nang gone salon bolak-balik ya pancet tuwa. Nggih Bu nggih. Lah makane niki dielingno. Mumpung ijek nom. Dan sregep ibadah aja ngenteni tuwa. Nggih. Wong sregep ibadah kok ngenteni tuwa. Wong tuwa iki malah kebak penyakit e. Sembuh arang enek. Sing kolesterol, sing darah tinggi, sing diabetes, sing asam urat. Lah nek jek enom kan sembarang-sembarange kuat, sehat. Lho ngono kok ngenteni tuwa. Tapi guys menungso niku kandhan-kandhanane angel. Wonten. Nek durung ngrasakno dhewe niku urung percaya. Lah bareng wis tuwa lagi percaya. Ya pe bali enom maneh ora iso. Bolak-balik dielingno. Oh ngoten lho nggih. Dadi upama niki upama wong mukmin kok karo Gusti Allah ditakdir lara. Niku ya lara dadi apik. Wonten. Dadi apik. Nggih. Dengan sakit itu justru membuat orang mukmin iki tambah nyedek nang Gusti Allah, tambah eling nang Gusti Allah. Ngoten. Lah mergo tambah eling, tambah nyedek nang Gusti Allah niku lah sing nyebabno dosa-dosane niku disepura. Wonten nggih. Dadi niki intine nggih tenggene sing pertama mau. Pokoke napa mawon yang menimpa orang mukmin itu jadi baik. Masih tertimpa sakit, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka, semuanya menjadi baik. Wonten. Mergo nggih niku wau. Nek kapan ora enak, ndekne iso sabar. Wonten. Sabar niku ora kok terus ora gelo belas ngoten Bapak Ibu nggih. Ora kok gak susah belas. Ya susah, tapi susahe mboten nemen-nemen ngoten lho Bapak Ibu. Jenenge wong kena musibah niku nggih susah. Manusiawi ngoten lho nggih. Tapi susahe niku mboten kok terus kemudian nggih ngerusak. Soale enek wong susah niku ngerusak, mbantingi piring, mbantingi kaca, mbantingi gelas ana model sing ngoten niku. Mangane tenggene napa nggih tenggene bab fikih niku wonten larangan niyahah. Niyahah niku nggih niku nggih dadi nangis berok-berok nggih karo nyuwek-nyuwek pakaian mergo wong sing disayangi, wong sing dicintai niki sedo. Nek jenenge wong ditinggal karo wong sing disayangi nggih mesti susah to Bapak Ibu. Pemeneh kok awake dhewe wong Kanjeng Nabi ditinggal garwane nggih susah, ditinggal sedo pamane nggih susah, ngoten. Tapi susahnya masih bisa dikendalikan, ngoten. Lah nek wong ngene iki mboten mukmin, susah ya ning wong ngerusak akhire. Nggih, dadi sabar niku bukan berarti terus gak susah belas niku mboten, nggih tetep susah. Jenenge wong niku kena musibah nggih susah, tapi dia bisa mengontrol, mengendalikan susahnya, kecewanya tidak sampai merusak apa-apa. Kula kinten niki Bapak Ibu nggih ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai.

0: secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gusti Ningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Radio Suara Jombang. Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
2: Cegah DBD dengan gotong royong, bersihkan lingkungan.
0: Radio Suara Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Cegah stunting itu penting.
3: Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Oh no.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui

Minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Seekers.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Radio Suara Jombang.

0: gimana ini? Kok pecah lagi, Bang?
1: Pecah lagi banyak.
0: Pecah lagi, ini katanya tadi udah mantap.
1: Ya sudah, yang depan tadi sudah ditempel 5.000.
0: Ganti yang belakang.
1: Yang belakang juga 5.000.
0: 5.000. Ya, mahal 5.000. Banget, Bang. Huh? Cuma tambah ban aja cuma 5.000, Bang.
1: Ya sudah.
0: Berapa?
1: Ya sudah, gak apa-apa, gratis buat kamu. Yang penting kamu jangan lupa selalu nempel di aku.
0: Aduh.
1: Ayo.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pernah mendengar istilah stunting?
2: Stunting adalah proses penghambatan pertumbuhan yang bersifat kronis, terjadi sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
1: Hal ini terjadi akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu lama, sehingga otak dan tubuh balita tidak tumbuh sempurna.
2: Anak yang mengalami stunting ketika dewasa berisiko terjangkit penyakit kronis.
1: Cegah stunting dengan ASI eksklusif bagi bayi selama 6 bulan pertama. Berikan asupan gizi seimbang selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Jangan lupa terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cegah stunting itu penting.
3: Malam hari, waktu yang paling pas untuk mendengarkan lagu-lagu kenangan.

Temukan dan rasakan kembali kenangan indah, memori yang tak tergantikan dalam rangkaian musik bagus pop Indonesia kenangan era tahun 80-an hingga 90-an hanya di Musik Ingat-Ingat Radio Suara Jombang FM. Dengarkan setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Barat di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: sudah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku kita umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: apa rela? Setayu, kon gua anggar tak kucing kon ni.
1: Apa?
0: Ya salah, kon gua keliru.
1: Sebener ya?
0: Ah, saparuta lu.
1: Saparuta ya pada emak saparelah emang.
0: Kon kurung jula-juli kok mau maju ayu. Iki tutup bagai amu le kon ini.
1: Wah, belane pak bus.
0: Kon ini bisa jula-juli je.
1: Kon jula-juli mana kok gak isai lo?
0: Oh, tapi aku suwernya ni ayu. Tahu ngitung nuk sawah bareng.
1: Ayo semulangi bapakmu ya.
0: Tapi latihan ngitung main kudu nuk sawah. Ayo lek wis iso terus kumpul kanca terus yo ngene iki lak ngono.
1: Tinuk kebon barang misal barongan ngono ya.
0: Sik, jula-juli ayo. Dodol tinuku sing dhisik aku barek kerja mari terus barek safari mari. Terus. Sange barek menawar dadak kok tunggu. Tadi dadak kon dhisiki ae boleh. Iso sik?
1: Ya iso kok.
0: Ayo,
1: tapi sik ya.
0: Ya wis.
1: Rengan lho.
0: Awas kon keliru ya.
1: Kok nek gawe temen tak kuwetak temen lho. Lapo. Ketan cicing. Pas sama karek cilik ya.
0: Kono jane. Saenge dung tak umat kon niku.
1: Ha iya.
0: Nunggo lampune mati. Yupai mati srondol babi.
1: Ngawur kon kula.
0: Doane yo. Mari ana saenake ayo yo.
1: Ngono ya.
0: Iya wis ah.

0: Mas.
1: Kok ngabokan sekali kok. Kon nek ngrombengi celanamu dhewe lah apa celane kancane kok tawakno wae.
2: Wis tak dadi lupa.
1: Ayo mlaku-mlaku.
2: Ayo aku.
1: Mlaku-mlaku bener-bener. Ya.
2: Jerongkok
1: lah itu. Nah, eh, sapa nih? Aku dicek ya.
2: Iya.

0: Kurang ajar kan iku. Dijajang-jajang mongkon julekno iku.
1: Sale kok nak kaya wayang golek ayo.
0: Aku kaya wayang titi.
1: Mau rek, ngene yuk aku iki sumpek yuk anane tak rawang ngitung-ngitung mang.
0: Takon sumpek bandak.
1: Lho ngene lho. Tak dodono persoalane.
0: Ya wis persoalan apa?
1: Aku lak mlaku-mlaku ah.
0: Wis,
1: tapi gak nang tunjungan yuk.
0: Nanti
1: mlaku-mlaku nang pinggir kali yo. Karo nyambut gawe karo SSS. Sebab nyambut gawe lek dipeng-pengno terus awak rusak. Soro tadi lek pegel yo ngasu ngono lho ya.
0: Iya.
1: Terus tak ono arek wedok nangis yuk.
0: Sana yo.
1: Yuk,
0: becik. Kan iku lapor nek
1: loh, aku dadak ndelok rupamu eling bapak yuk.
0: Kok kate sampel ah. Wong bapakmu kaya ngene iki lho, lah yo ganteng aku mbek bapakmu.
1: Kang ngono yuk, ngesakno arek iku tak takoni jarine kate dipeksa rabi karo bapakne.
0: Ngono
1: iku. Arek gak gelem terus minggat.
0: Wong tuane sing salah iku.
1: Lah yo saleh yuk ngono iku.
0: Anu yuk. Wong salah kok saleh.
1: Salah.
0: Heeh, salah.
1: Arek durung cukup umur kate sik semen sekolah ojo di apakno?
0: Ojo dirabekno.
1: Lho, lak eling aku nu kaset loro pangkon niku.
0: Yo eling ae lah mesti gawe awake dhewe.
1: Ngawur kon durung melok.
0: Oh, wis melok kon niku. Nek meloke pancen gro melok bahan lak teko aku aku niku. Kon iku paling lali mbek kancane kon niku.
1: Pak, bahan sing ndi? Mawur e.
0: Lah bahan kon nang nggonku iki kok.
1: Lho iku lak nage utang iki kok.
0: Nage utang sing entekne ya bojomu dhewe kon niku.
1: Terus ngene yuk, terus tak dalan nduk omah ya sakno tak tulung, tak lapurno karo Pak RT lek nyoto-nyoto arekku pancen minggat. Terus tak balik nang wong tuane dek gak gelem wedi, terus tak rewang nyambut gawe yo ya nyurung cikar ya nyurung bemu, kayane tak gawe ningone arek iku sakno jane ngono nit rasane atiku ya.
0: Nit e.
1: Nit ngono kapankah aku bisa hidup bergamping.
0: Gimana bergamping ngono berwedi ae. Bersamping. Samping lho.
1: Iya dadi saiki aku yo kadang-kadang lek bengi yo melok arek-arek, yo melok grupe arek-arek kadang-kadang.
0: Ngene lho ya. Dadi nek nek kon niku ben bengi ngluyur melok grup barang apa meneh arek wedok jange kon sirap sih.
1: Iya.
0: Kon rabi. Yo.
1: Lah iya wis ngerti wong padha anu
0: lah iya padha wayang aneh ae. Aduh masalah. Pak kon nggo yo iso koyo ngene rek.
1: Lho sapa? Lho adik.
2: Sus. Apa sampean ndok kene iku?
1: Lho lah iki malah hubungan nyambut gawe karo Yayi dadak dijak ngedong.
0: Lih, iki siapa ya? Iki adikku. Adik sekandung
1: engkang Yayi.
0: Engkang Yayi ya.
1: Oh, ini Rayi.
0: Rayi ini ya?
1: Iya, adik.
0: Sak, apa itu? Sak pada ya?
1: Iya.
0: Tegasnya sekandung ya?
1: Ya, sak kotak lah. Cak,
2: Cak. Aku ngelok, iki lho, Cak. Kenapa aku jenengi siapa sih?
1: Ya, yuk.
2: Loh, lanang tak wedo, Cak.
0: Nih, iki kepingin ngelok.
1: Aku gak kepingin ngelok, ngawur.
0: Ya, tegasnya ngelok omahku.
1: Lah, apa omahmu ngomong
0: sama? Ini baik, anak penuh temen ya?
1: Adik. Adik.
0: Iya, aku nek. Aku nek roh arek wedok ayu ngono omongku lho mencela-mencele.
1: Lih, apa sih ayu apa sih? Kok arani wedok
2: lan. Iku lho, aku nek ndelok lambene koyo wedok, tapi sikile kok lanang.
1: Iki ya apa ya arane ngene
2: iki
1: ya?
2: Lah iya apa?
0: Iki mesti arek iki ya bagi saran kok. Ngene lho Mas Tolo ya. Pokoke ya wis pokoke aduh masalah kok. Aku lapo sih kok.
1: Lah apa lambe kok jiwiti?
0: Gak ngono, aku pokoke ya nek teman-teman iki kadhe sampean aku I love you.
2: Kon wae. Eh, mojo gelem, Cak. Mau gak gelem kok.
1: Mbek gawe apa arek iki pajak.
0: Pajak. Kesangan aku iki mateni wong ngono. Ya ora biping 4 mati kabeh ngono.
2: Pajake pira, Cak, pajake?
1: Ya ndelok kari ngejir ae, sik tak delok yo.
0: Kon iku lapo sik tek gregayan iki barang lho, kata nyopet aku.
1: Pipimu lho ngene pajak, Dek. Tapi
2: pipine.
1: Tapi lek ndelok siunge gak arek iki.
2: Lah, mojo apa mung durung, Cak, ana siunge ngono aku.
0: Aku tas mari dipangur kok, Dek.
1: Iki ana apa-apa kok kesusu? Wis yuk.
2: Aku iki goleki penak.
1: Lha apa?
2: Ning tini ku lho, mlayu-mlayu goleki sampean jare gak kerasan lho, Oma.
1: Gak kerasan tenan ndi terus?
2: Hah? Minggat.
1: Hah?
2: Minggat goleki penak.
1: Minggat.
2: Iya.
0: Aduh, wis, aduh, masalah. Paniku ngawur ae, semapet ngebiyuki aku.
2: Sampeyan iki ya napa sih wong cacak kulo semapet kok enak-enak.
0: Cacakmu lho tulungen.
2: Lho, nggih sampean rewangi lah ngoten.
0: Sapa ngrewangi?
2: Sampean.
0: Kok kirim men aku.
2: Cak,
0: ini kok cak, aku cak, ini kok cak. Apa-apa aku ini ya, malah kebobohan kan. Ini loh.
1: Loh.
0: Ini gak apa sih mau ngomong. Sapa mana?
1: Sampean ini ku moro tua.
0: Loh.
1: Pun melok-melok. Urusan anak sampean masih dereng kulo lamar, tapi kulo pun cinta, Pak.
0: Kamu ini sekali kulo.
2: Cak, ini kok cak.
1: Ilinge wong kancamu kok mara tuwa iku lho. Saniki anak sampean jangan kula rabi, Pak. Eh, dirabi, dirabi. Iku dolormu iku.
0: Lho bebek lan apa mriki, Pak?
1: Lho cacamu, lho cacamu iki duwe lara iku, lara gendeng.
2: Mboten cacek iki opere aku
1: sampean pun ngurusi kula, nggih. Sampe ngurusi paman sing ngono. Lek kula niki pun jange dadi bojone kali dini, sampean pun aru-aru. Pekara kula damel lelek kula damel ini ku urusan kula, Pak.
2: Sabar tak caki lima, aku ki adik peno, Cak.
0: Ling, ling, ling, ling, eling, eling, eling, eling. Lah. Lah. Lho. Lho, eling adik iki lho.
1: Lah.
0: Wis. Loro. Lho, yuk.
1: Waduh ya, lho adik.
2: Lah iya sampean lapa kok sampean celuk bebek iku lho. Wis pekon ta.
1: Wong aku kok celuk mara tuwa iku lho. Berarti aku yo mon duwe mantep awakmu.
2: Lho. Napa lak ngandengin cacak kula sih?
0: Oh, foto ngene kaya sumute padasan.
2: Lho, lho, lho, lho.
0: Lho, lho. Wong kok mesti dipinjong ini ya.
1: Gawe-gawe tak niku. Lho, sapa iku?
2: Oi
1: Loh, sapa? Sapa iki?
0: Oh.
1: Loh, londor ini.
0: Loh.
1: Oh, tadi londor iku sikile 6 sungute loro. Oh, ngawur iki brengos iki. Nabak kae kene iku.
0: Loh, oh.
1: Yuk. Waduh, yuk ya apa yuk anu dik wis ngene dik ya.
2: Sik apa, Cak?
1: Kon saiki mulya ya.
2: Yo.
1: Gampang perkara omah iku wis terserah awakmu aku tak lelono dik ya.
2: Lah apa sih, Cak? Nek iso ya ayo urip mbek aku bebarengan nek iso nguk ning tini pisan dikumpulno.
1: Enggak bisa. Bagaikan sayur tanpa garam.
0: Ngene lho no, tadi kene nek dilekno karo adikmu ya gelem.
1: Aku kalau tidak hidup berdampingan dengan bakul kapur
0: sing ngapur pilih kamu. Lah aku lak kancamu sih lho.
1: Cik yuk,
0: nasi. Ayo ayo ayo, ini bawa mana? Ini bawa mana?
2: Ayo, ayo. Ayo dorong-dorong ae digecoki tak ayo.
0: Wes gak gecoki.
2: Ngono ngeblak kok lak lara.
0: Bah lara bandak.
1: Wis ta yuk. Sekarang aku pasrah padamu.
0: Tak kaya apa aku mbek awakmu?
1: Soale adikku saiki wis aku pasrah yuk. Pokok kok gawe apik. Aku saiki tak oncat teko desa kene. Sebab aku semalu dengan teman-teman.
0: Heeh, blur teman-teman. Kan iki isin mbek teman-teman niku apa?
1: Tol aja enak jaya, jatul aja ci. Kuntul jare banyak doke bajul kari cici. Abang-abang.
2: Gendero londo.
0: Ngetan titik.
2: Kuburan mayit.
1: Pambi abang.
2: Ketanda moto.
1: Pedak pupur.
0: Kayak nampok piling ame.
1: Oh,
0: wes lho kena kan migat-migat toh. Kok niku.
1: Becik wes yuk tak tinggal Dik.
2: Loh,
1: opo iku? Opo iku?
0: Loh. Wah, wis temen. Sik tah iku cacakmu iku duwe loro saraf ah. Gak kliru ngomong soro aku.
2: Gak duwe loro saraf gak iku asale nulung ning tini ta. Lah ning tini ku gak tega ndelok cak tolo iku.
0: Lah tini ku apane tolo?
2: Heh, asale ben kepethuk nduk dalan ngono.
0: Kok wong liya ya?
2: Iya wong liya nang saiki mendalem mbek.
0: Kartolo mendalem mbek tini ya?
2: Iya.
0: Lah terus saiki gandeng kartolo wis gak ana terus awakmu.
2: Walah kak,
0: eh?
2: Is podo gede ini iya maren.
0: Iya boh?
2: Iya.
0: Kan seneng?
2: Eh?
0: Karena aku jual mahal ya.
2: Loh, sama gak jadi ngomong-ngomong loh ya. Nek panjang ini sama gak seneng. Loh, alo sama ngani wong lanang kok sama si tok-tok. Loh? Gak kurang wong lanang.
0: Ini ya.
2: Masih yang sip iku lak gelem ya mbak aku.
0: Anak pasar sapi ya lanang tok. Kono jauh-kono isi jenengmu siapa sih?
2: Jenengku tak?
0: Hmm.
2: Susiati.
0: Siapa?
2: Susiati.
0: Sarmi.
2: Cak, ndeloi cak kopen sampean.
0: Bari kelapa ngrapa kuping bareng iku.
2: Masalah cak.
0: Enggak ono ae.
2: Mangkane gak krungu wong ono sabun wingi.
0: Kan aja prakrak aja kene iku. Kok jane ono isin-isin kok. Saya ngene lho, Sus ya, sak mati. Sus, sapa?
2: Susiati.
0: Susiati.
2: Oh, dak diglangsar ae.
0: Gak, Susiati ya.
2: Iya.
0: Kok aku temen jenenge tok koyo ngene. kok arek iki lambene ya.
2: Lho, jelas apa lambeku?
0: Daging.
2: Sis. Apa?
0: Amamu ndek ndek jane.
2: Omaku. Heeh. Gak tak gowo.
0: Desane pekecot ta. Tegese ngono desane kampung endi?
2: Desane ta. Heeh. Simo.
0: Eh?
2: Simo.
0: Simo. Heeh. Simo iku ndi ya?
2: Simo Kalangan iku lho.
0: Oh, nggone ku Pat Ngulon iku. Endi?
2: Kupang terus ngulon.
0: Kupang ngulon ya?
2: Iya.
0: Bemune piro?
2: 100.
0: 100?
2: Iya.
0: Lek kan iki temen lho ya, aku ngomong gak ana uang e.
2: Iya.
0: Pokoke
2: kan ben mesra temen.
0: Mesra? Ya gak mesra. Aku seneng lho kok mesra.
2: Iya, apa ngomong apa?
0: Arek iki nyedek-nyedek tak arek iki.
2: Aja nek ngene ta, Cak. Aku malu, Cak.
0: Ah, Cak Cek. Hei. Salah wangen lambe iku. Lih, sis, wis pokoke ngene, nek kono ngarep ngomong padha gedene ya.
2: Iya.
0: Saiki pamane kono ta iku ya apa ngono. Semoga kaya kaya maratuwa mbek, maratuwa lanang wedok iku lho.
2: Oh iya ya wis,
0: seru. Wis.
2: Wis.
0: Apa sih?
2: Runyang runcung iku sih.
0: Lah dalah ya ya ya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Iya
0: ya.
2: Lah wis ayo saiki ngeten nang ulun.
0: Lah pisah-pisahan niku.
2: Lah nek sampean ngulon tak tetno ngulon nek wis padha ae sih.
0: Tegese kan tak rabi gelem tak gak kon niku kok.
2: Aku sama rabi.
0: Iya.
2: Sik tak tarin awakmu dhisik ya.
0: Iya tarin.
2: Susus. Apa? Meneng ae ta Cak kok diguyu wong akeh iku lho.
0: Wah, kok wong-wong.
2: Kon gelem ta dirabi ayu.
3: Ayo gelem sik.
2: Tapi aja kaget lho ya. Yayu iku umure karek sak gongan tok.
4: Kon ngancam aku apa to? Wong jange bojone diancam sak gongan barang.
2: Wis saiki ngene lho aku wis apa dari sampean pokoke aku sampean gawe temen ya gak apa-apa, Cak.
0: Pasrah ya.
2: Iya, pasrah bongkoan.
0: Ah, ya ketak bongkoki kon ngawur ae agane suket ae dibongkoki. Nah, teman-teman kon seneng ambek aku ya, kapan-kapan tak nggone wong tuamu tak takokno ya.
2: Iya.
0: Nah, terus wetone apa, ngono gaire dina apa ngono ae.
2: Ketenangan apa sih?
0: Wetan musik masih apik pola lan dudono.
2: Wetanku ta?
0: Heeh.
2: Wetanku?
0: Heeh.
2: Selasa pon.
0: Selasa pon wetanku Jumat Kliwat.
2: Loh, kok apa sih Cak kok Jumat Kliwat iku?
0: Jumat Kliwon.
2: Itu men ketemu piro? Ketemu piro?
0: Jumat Kliwon, Jumat papat, Kliwon 6. Papat mbek 6 10 ya.
2: Heeh.
0: Tapi tenan apa?
2: Selasa pon.
0: Selasa pon, Selasa 5, pon 3, 13, 14, 10 sampai piro, Mang? Nambe 13 6 likur. Wah. 6 likur terus digaya arisan sing 50. Terus dilungno ansip.
2: Lho, 6 likur iku gambare apa, Cak? Gambare apa 6 likur?
0: 6 likur iku medeni gambare bebekmu, Pak. Kene lawang blalanan ngene gambar-gambar iku khusus kene khusus.
2: Ayo tomboki ngono lho.
0: Aja main tapi kon dadi bojoku maneh tak pecel gegermu kon.
2: Waduh Cak, ya mau durung dadi bojoe kok dipecel gegermu.
0: Iki tegese wong lanang iku nglarang aku ekonomis, Dik.
2: Ekonomis.
0: Lho pelit aku.
2: Walah aku ya gak seneng nek duwe bojo nang diwuri sikit ngene ku ya mau.
0: Lho tegese ngono aku cara perhitungan, Dik, gak bro-broan kaya kanca-kanca ngono.
2: Sampe niku njaluk enake dhewe ae. Nek nang warung ana kancane nang warung melok ngrumbul. Nek wis mari ditukokno, ditinggal.
0: Nah, kate ya apa aku mbayari? Kok sudi men nang ngono?
2: Ya gentenan nang ngono.
0: Nek arek-arek nang warung aku melok, terus arek-arek akeh aku sing ajak nang warung ngono.
2: Iya,
0: wis. Lah ya jogro.
2: Aku maren ta aku tak muleh, Cak.
0: Eh?
2: Muleh.
0: Wani ya?
2: Ya wani.
0: Duwe sangu kon.
2: Nyangoni ta?
0: Lah pira njok pira kon?
2: Wis kene sak anane duwe.
0: Apa wae jane tak kei 1000 mosok gelem engko ana kendaraan.
2: Gelem-gelem pokoke nek gane Pak Bemo.
0: Kendaraane pira?
2: Wis dalem tak endi jange nyangone kok kakek ngomong.
0: Sing nyangone iku sapa aku takon wis disangu kon.
2: Lah iya aku iki gak duwe sangu, jange sampean sangoni ta.
0: Rasakno nyangone kon, mungkin daya playon iki mang takno.
2: Wah, apes gak tau ngenal wong ngenal pisan.
0: Wis ngene sus. Ayo mulai bareng nang nggonmu ya. Engko nduk embong aku tak balik nang tak terneng ya.
2: Iya wis.
0: Lah aku gena-gena ya.
2: Iya.
0: Ayo.

0: Lah iya rek iki apa tak balen-baleni kaya ngono, tak wangi nyambut gawe udan keudanan panas kepanasan. Cek duwe perasaan. Jane yen duwe perasaan wong duwe perasaan sakno berarti lak jatuh karo awak dhewe. Awak dhewe lah terus yo apa iki? Nek tak golek ngalor gak ngidul, tak golek ngidul gak ngulon. Golek nang embung sawo yo lek ono. Wah, apa iki? Ya apa ya? Tak wekas-wekas nang sapa? Apa aku tak mlebu surat kabar. Tak wara-warakno nek saudari Tini sekarang menghindar dari rumahku. Dia sebetulnya tidak tega sama aku. Tapi apa boleh buat?
1: Buat apa?
0: Buat nang Jakarta ya. Ya apa? Buka mampir. Iku sapa sih melok aku? Wah, wow, nak sumpek-sumpek lagi, duit gak nyekel, Semarang gak nyekel. Terus bagaimana nasibku? Wah, kilek ngono, enak tak lek ide ya. Coba, buk bengi tak melek ni sore kayu. Tini ketiban kelopo ya, apa siawak nah. Lagi mau konco-konco situ, tayo apa? Buk ngitung-ngitung yo gak pernah. Lagi soalnya wes kadung bingung. Ayo lah, apa kepeduk ya, yuk lah. Dek kumang ya apa? Tak terlalu kotoran ya, yuk. Wah, tuh mepet-mepet sampai meh kejegur kalen dek. Wes ya apa ya? Nang bos iya lah ada utang-utangan aja. Tapi lihat dulu ngono lihat disobot terus suwe-suwe kayak kono yang mencep lah ngono dirang-rangi awak dia ya ada suwe-suwe lah ngono terus yang penting ini dua-dua didik tak golei sampai di mana aku cari iya berangkat. Gak kuat rasane batinku. Sepet-sepet sawone mentah. Tuku pencet nang Surabaya. Tak empet-empet kaya gak betah kecepit. Iya. Ah. Kaya bingung rasane atiku. Iki delok omah kok rodok mumet wong gak ngombe kok mendem. Iki jelas lan terang lek pancene batinku sing owah. Dadi aku gendeng nek mbelani bakal bojo. Dek, Dek Tini. Melayu nang lengi semut pokoke sedeng. Tak tututi tapi gak iso bali, Dek. Yo. Bakul gethuk. Tak enteni. Kepethuk. Tak enteni, tak enteni.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Itu guyu aku. Aku biyen iku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapakne ngene, "Walah anakku sing ayu dhewe. Besok aku nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter. Tapi jodoh gak nek semono." Lho ya perkara sepele. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iku ya nyukupi. Bendina tak oleh no sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang. Lumayan. Mas aku jiwa seni ini ya gemi. Ya hati-hati, ya nyatane. Aku melok rekaman ini iso. Enggak ya mas itu. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjuk no genteng. Ulan selo ga oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran telu dokar situk. Larene bojoku kepengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar ta, Dik. Lho bojoku cek lancange lho, bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wako. Ya ono sing turu, ono sing lemu. Jarine takon tanggaku cak sapari, nek numpak ngoten iku mbayar piro? Ya ndelok suwe gelis e, Dik. Nek suwe kok ya sampe 10.000. nek gelis 2500 umum iku. Sebab 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono ta nggakku takon, lah sampean mboten tau numpak. Ya sak karepku iki aku numpak. Lah mbayar gendeng aku tekku dhewe kok mbayar. Alah ndoker ya sial terus jangkul mulai esuk. Wis ndoker tak dol saiki nganggur. Jangan nyambut gawe. Nyambut gawe nandi. Lho bakro. Gak lancar belah. Wah. Tukang pangur teko iki.
4: Pontong ngelumut kebong lontong cokot semut.
3: Mamulo mamulo jadi kelu sing gak iso sebeli ae. Turu nyambut gawe kepruk wong gendeng.
5: Lho. Ri.
3: Lho.
5: Waduh.
3: Kon lho.
5: Lupa sama gua.
3: Eh kon iku siji nang. Kok gua bareng.
5: Wah ya panggling rupane jek panggling suarane ri.
3: Ya gak panggling ambumu lho.
5: Lho. Sebab yen aku lak lemu hari saiki rada turu
3: ya. Aku pikiran kan.
5: Ya apa kabar ya arek? Kabar arek ya?
3: Ya. Ya aku bingung.
5: Wes. Ya pring-prung pring ngori, pring-prung pring Jawa.
3: Ya. Ya ya, ya sing di sing ngono lho.
5: Wah, ya apa pasah?
3: Ah, padha waras.
5: Sudah lama enggak ketemu ya.
3: Omong kamu itu sing mesti nek bahasa Indonesia bahasa Indonesia ngono lho, dicampur-campur ngono. Wah, omongan kadha-kadho wis gak usah jam saiki iku.
5: Wis suwe gak petuk arek barek penol. Eh, wayahe wong iku kadang-kadang ya kumpul kadang-kadang ya bisa.
3: Iya, iya, akeh gak kumpul lho, kon tinggali terus.
5: Kata wala kabeh katut bapak mbon kuat cek ijen malah.
6: Apa
5: ini?
6: Wah,
5: eh apa?
3: Ya apa?
5: Delon tari iki ri. Kon gak ro iki. Apa iki?
3: Iki lak sarung ta.
5: Ngawur iki ndoke bajul putih ri. Iki lek sawaya kon malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko Segoro Kidul nang Segoro Lor wis gak atik bayar ri sak jam situ.
3: Kon iso ya gendeng ini. Ya prik mono sarung, lha apa iku bajul putih.
5: Kon iku ngawur iki apa iki?
3: Lho iku ya anu koloran.
5: Ngawur ae. Iki ususi Sultan Pajang. Iya ri, wong iku kepethuk aku nek gerdu Bapak Parimono ngono.
3: Mamula mamula kon iku wis kan iku demot ae.
5: Ngawur. Iki iki apa iki?
3: Wah, iki ya goblok iku.
5: Sopo?
3: Goblok.
5: Ya kon gendeng.
3: Lah apa?
5: Iki ngono, kulite kebolando.
3: Lah, lho masih didelok iku goblok lah kulite kebolando ngono iku.
5: Lah wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek.
3: Ilmu apa? Matematika ta?
5: Ngawur ya ilmu, ilmu sing iso digdaya lah iki. Apa iki?
3: Iku ta?
5: Iya.
3: Iku ya anu iku kas utang.
5: Ngawur e.
3: Apa
5: iki? Ya iki sing iso miber. Aku nang langit sapitu yo. Klambi ento kesumo iki.
3: Oh.
5: Iki lek digawe iso.
3: Wis teman-teman kene iki ya apa sih lolo. Wong ngono klambi ento kesumo iki lho.
5: Lho, Ri. Uang sih penting nyambut gawe.
3: Lho iya.
5: Gendang-gendung, gelendung-gelendang.
3: Kabeh dadi curigane tangga.
5: Apa meneh kon wis rabi?
3: Lah,
5: anake wong gak kok ingone apa gelem?
3: Ya gak gelem.
5: Kan gak gelem to?
3: Lho,
5: ya mulane. Wong sing penting berusaha. Mbuh iku mepet nang kanca, mbuh mepet nang opleter iku gak ngerti.
3: Sing dijalani, sing dipepet jaman saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbutuhno mepetan terus saya ta.
5: Wis aku
3: penting usaha dhewe-dhewe.
5: Aku tulung ndek dinane iki aku penyene gak nyambut gawe ya.
3: Kok gak nyambut gawe?
5: Lho ya apa ing? Aku duwe ngono-ngono ucul iki. Ya paribasan ini ya, sawah gak matun, kebo gak nuntun ya. Sirsiran gak sorokun, pedot setengah jalan.
3: Loh, tadi kan ini patah hati gitu.
5: Loh, ya apa rih?
3: Teman-teman sampai gedodot aku ya.
6: Oh,
3: kayak terakun. Nah, maksudmu ya apa maksudmu?
5: Maksudku gini, lek kondisi nulung aku tak nyambut gaya dik.
3: Iya.
5: Ya dik ya.
3: Ya apa cak? Mau mulai kemedi ambil aku sih lho. Kan ini pernah cacak ambil aku.
5: Ya tak nyambut gawe ya apa aku tulung.
3: Bener tak? Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran nun gelem sih kira.
5: Kasar, gelem malus gelem.
3: Oh, sebab ini serabutan aku biar aku ya tahu melo no majikanku ya.
5: Pokoknya aku ini agak seribu kok gak nak bosing nung pating gelenduk aku.
3: Iya om, siapa yang sakit hati ini dimana buruk.
5: Pokoknya kan dana bos mulai aku nyambut gawe nya kasih.
3: Oh iya iya, gak khawatir. Tapi kan kudu sing temen lho ya.
5: Iya.
3: Cepet bina lho ya.
5: Kak, wis aku sumpah
3: temen sebab dia iku majikanku nyewakno pengeras engko nakon ya kok ngene.
5: Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri.
3: Iya ya. Tapi kan aja ngene lho sesuk kon aku matang ini iki.
5: Enggak ri ya wis.
3: Temen ya.
5: Saiki
3: sing wani sehat.
5: Pokoke bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya.
3: Ya sing tak sodorno mbek majikanku kono
5: ya.
3: Kita apa lan gak ya pe jari aku.
5: Lah saiki kon aja numpak dokar aja numpak becak kesulitan.
3: Numpak apa?
5: Ayo. Kon numpak gigiri gajah kene.
3: Lho kene ya apa sih lah.
5: aku tak pengen ber.
3: Wis kumat maneh, kumat maneh.
5: Lho kok njenengan ngontal medeni kon lho ah. Ya saiki gandengan tangane.
3: Ngono ta?
5: Numpak sepur apa numpak becak?
3: Ya wis mlaku ae lho, numpak sepur kuwi numpak nang ndi wong ngene
5: arek. Mlaku ae.
3: Iya.
4: Ngelimung. Koyo wong bengok.
3: Arek iki piye nek bapakne dagelan nek ngene. Kok iso ngidup padha
4: bodro. Meringis untune. Untune atos.
3: Sampai iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kon
5: iki. Cok yen kon koyo wong gendeng.
3: Kon
5: koyo wong gendeng guyang-guyung.
3: Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nonton si Wares ya kon iki. Oh, iki tak tuntun
5: ngono lho. Ayo nang ndi iki?
3: Ya kawan namanya majikanku.
5: Ayo.

0: ngene iki lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Duwe anak sitok biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono tak tuturi gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe odare udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karep kuwi. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saking bantah wis gedhe, kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau mahno gak gelem, saiki mingat. Mingat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Wis. Tin. Waduh Tin, ya apa kon ngene iki Tin? Kok kon kok tega barek bapak kon niku?
1: Nangis apa?
0: Menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku. Tak golek nyari nyang ndi nduk, kok gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono.
1: Si adoh si Pak sampean kula ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean peksa ae ngono mau mah babak nyengkre.
0: Kon niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut barek bapak, kok ngatas de mamano kaitan gak seneng suwe-suwe kon lho. Temenan
1: kok. Enak apa wong duwe bojo iki?
0: Lho ya apa wong duwe bojo mono banyak mengandung vitamin ngono lho. Nurut bapak wis ta, bapak gak kurang-kurang nuturi kon eh. Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho.
1: Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno, ya gak seneng.
0: Kok iki milih sing ya apa, he? Hah? Tak rabekno iko, tangone wacari kok gak gelem kon yo.
1: Kenapa aku sampean nabekno arek angon iku?
0: Ya gak apa-apa mas arek angon mesti ngono lho, nyambut gawe ning gethu iku kon iku.
1: Gak apa aku milih dhewe ae.
0: Milih sing apa kon? Hah? Milih apa?
1: Ya sasirku.
0: Sasirku aku sembuk-sembuk kon tak rabi dhewe. Tak rabi tanggoku dhewe kok lho kon iku ah kok iso.
1: Aja ngono Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya apik ambek aku. Gak nyono lho Pak aku kepethuk ambek arek iku Pak.
0: Lanang.
1: Iya Pak, mosok padha wedoke.
0: Terus dene ditolong ya apa karepmu?
1: Hah?
0: Karepmu ya apa?
1: Sajane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku tapi aku suwe-suwe dadak gak mentolo Pak ndelok areke Pak.
0: Tetani gak mentolo.
1: Iya.
0: Mari ngono.
1: Ya
0: mbuh. Iku bare wedo saiki ngono drabek wong tuwa gak gelem nang jopo kethu arek lanang gongsel ae ngono.
1: Ya gak Pak, aku ki sakno ndelok areke anane aku ki jange muleh maneh iku ya. Ndelok areke iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngingoni aku. Sampe nrup ya gak pegaweane ngono Pak. Melok gak tega men.
0: Nyambut gawe apa?
1: Ya nek teko iku tak delok budal sore ngono. Teko pare esuk iku celaan barang
0: tuh arek iku jane kenal arek iku tin golongane maling iku mesti apa budal bengi nek gak maling kan iku
1: enggak Pak golongane sidakan
0: ngono apa sidakan
1: masuk karo ya Pak
0: sidakan iku apa
1: sing gaene iku lho Pak ngene terop
0: bowo ta
1: Pak
0: apa
1: eh wong papa sing banyoli wong ae yo Pak
0: dagelan
1: iya
0: waduh tin cili tak gede nokon gede-gede kok rabi dagelan
1: dorong kok Pak
0: ojo rabi dagelan kepala rabi ketoprak podoai tapi apa aja nih ini tin bapak ini gak ngelarang kon soalnya wong seneng wong cinta ini lah gana toko nih tapi kono yang mulia bapak gana ewangi ngono lo gelem tak gak mulia yang ngomong
1: Pak aku ya nyengkir tapi sakno aku nek eling arek ya sakno wis suwe lo Pak ngingoni aku iku sange ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho.
0: Masih nulung ono pamrihe mesti arek iku seneng barek kon ngono.
1: Ya gak ngerti Pak soal pamrih enggak iku pokoknya aku wis matur suwun sih ono sing nulung aku nyingkir teko omah.
0: Saiki mulih.
1: Mulih nang omah maneh.
0: Masa sih omahku sak dol hari ini.
1: Ya apa sih Pak sampe tinggal di lu ae kok sak
0: nulung. Digawe sang golek kon sampe teko ndi-ndi omah gak duwe arek. Saiki ngene tin nek kon anjene gelem mbarek iku ya gampang. Saiki ayo nyanggone pamanmu kono ae.
1: Nang paman Pak, seneni Pak.
0: Oh, tanggung jawabnya bapak sih.
1: Iya aku kari-kari ya, sama buat dice ya Pak.
0: Sementara kon manggon kono, jadi kok anak jodohmu bareng-bareng itu gampang ya?
1: Iya.
0: Akhirnya.

0: tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok kan jane. Atik sawahku ombo pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau, kulone kali 8 bau, kidule kali 10 bau, lore kali petang bau maneh, durung tengahe kali. Ayem wis, mulane sing darep wong tani kaya aku gak melulu nandur pari pola wijon ndak. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno petani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tandur kentang, kulone omah kentang. Kidule omah kentang. Lor omah kentang, aku nang tengah-tengah pole kentang-kentang. Ngono nek panen nggo puno wong wis. Lah aku termasuk sugih tani. Termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani ngringkesi kentang mikuli teko Tegal go nang omahe kelompok nang gudang bleng-bleng, bengi ditutup, gudang dikunci, gak iso turu aku. Kentang gegeran kancane. Oleh gegeran ngene, oleh unine kentang gegeran iki. Cici, uang barek kentang cici. Nek uang gegeran orang sing geremeng-geremeng ngono sawatan. Barek kentang gak lek gegeran. Suarane liri tapi guyonno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing jarane wong maju kaya aku iki kadang-kadang aku iki mengikuti tersepsi. Kadang-kadang aku memang seleksi. Kadang-kadang aku mengkoperensi, kadang-kadang sanusi, terkasih. Sopo kon, lu kenapa nak muli kon ni? Oh, masa tu gedein kan sini impun, kan sini ngeramut, karap nunggu je. Oh, pokok aku riri.
1: Lain dia jengi kalau impun ya bang.
0: Ngapa impun aku? Pokok aku.
1: Kalau langsung riki malih yang berdamel tengriki.
0: Lah iya sih, aku juga ngusir, juga ngelereni. Mutung-mutung karap nunggu. Coba tak? Eh, kalau ringkat ngarap kau mak mahir. Oh, apa? Aku ngerti nek kon bisa monto, tapi nek kon biasa ngarep omah yo lereng,
1: tolak-tolak. Boten mutung, Mas.
0: Kaya apa?
1: Pates dhuwit gedhe.
0: Eh, terus gedhe.
1: Wis ora.
0: Aku masalah. Oh, dihapur aku.
1: Malah aku lho mboten melok-melok kesangkut.
0: Lah iya. Mulane ya yo, kok tak kandhani yo. Ojo melok kaburi cangak. Ngerti ya?
1: Nggih, nggih.
0: Kaburi cangak iku digusap per melok per tak karep tujuane.
1: Nggih.
0: Iki termasuk kon pemuda parasit. Nah, pemuda kepadaluan. Ngalor-ngalor kidung-kidul, gendang-gendung kon, ngerti ya? Oh, gak ketiri-tiri ini ngene aku. Kok gak ada omah medak, eh? Ayo, ayo latar, iwak ndi latar muka ono kon. Ayo.
1: Lho, mboten soalé kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten.
0: Lah ya apa kon?
1: Bingung kula niki kok aneh ngoten.
0: Lah ya kok kakak atut.
1: Kamu dikabari.
0: Kalau enggak dikabari kelakuanmu, aturanmu kok aturanmu, rupamu kok cibuk.
1: Ngoten lho, Pak. Kula ngriki niki mboten nice.
0: Iya iya iya apa apa. Ambil sapa kon iki?
1: Kula ngriki niki mboten nice.
0: Lah ya ambil sapa?
1: Nggih kali panjak-panjak niku.
0: Lah opo kejak panjak-panjak iki?
1: Lho, jarene penting dikongkon guyu kali sampean.
0: Lah iki masalah iki gobloke. Kon nonton masuk godhok petung turun kon ngono takno. Iki gak ono hubungan yang panjak rumah tangga, ngerti ya?
1: Lho, ngoten ta.
0: Lho, lho nang panjak takno.
1: Atune sampean kok ditabuhi. Napa niku ditabing ta
0: niku? Kan ditabung rekaman arek kon iki. Nah, ora iku niku.
1: Ngaten lho, Pak Besman.
0: Iya, iya, iya.
1: Sing pun-pun nggih pun, monggo sakniki ditertibaken malih.
0: Kok yo ngono sing ati-ati. Ayo ngikuti kene ae. Toplok iku
1: ana. Dene nggih anu pun dadi pangunan-ngunan.
0: Iya, Pak, iya, Pak.
1: Jiwa seni niku mana yang suketnya ketel?
0: Lah,
1: nah, kita harus merenggut di situ.
0: Oh, berarti ibaratnya kon koyo sapi lah nggih.
1: Lah sampean koyo pedet.
0: Eh, kon niki mang ya apa sih maksudnya?
1: Kula enggak ada rencong.
0: Rewang
1: gue lu
0: kok
1: rencong ya. Nggih, kula betahkan pembantu male.
0: Oh ngono ta?
1: Nggih.
0: Tapi arek iki bujang.
1: Bujang.
0: Enom ta tuwek.
1: Nggih, tak sik enem, ganteng.
0: Iya iya aku butuh tenaga.
1: Coba sayang, Pak.
0: Apa?
1: Arek niku mboten capek penuh, Pak.
0: Lho. Apa nih utangnya ta? Utangnya akeh.
1: Mboten soal utang.
0: Lah iya, Pak.
1: Sok-sok urat saraf niku sok-sok dhewe niku.
0: Lho anu ta? Terganggu urat saraf jiwa anu penyakit jiwa.
1: Dateling, dat enggak nek eling niku nggih komplit arek-arek niku.
0: Aja kok jarene. Kata no nek eling komplit arek-arek ta kok. Sing gak bijak sapa iki?
1: Kon niku arek niki. Ngene iki.
0: Oh iki jare.
2: Iki nggone
3: sing diwaroki.
1: Lho. Kok warok.
0: Diri, ti.
1: Nggih.
0: Dan warok penorogo ae.
1: Aja warok.
0: Aku majikane ngono lho iki
1: kon. Iki borone aku.
0: Kok kuwi.
1: kualik napa?
0: Kon iku buruku, aku jenagane.
1: Kula ngomong napa? Iki burune aku, tadi aku niku buru sampean ngoten lho.
0: Ya, kula kualik.
3: Kenalaken bes.
0: Lho, nyeluk aku bes. Kok kuwi malah ngerek bes-besan.
3: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Kanyen sapa?
0: Oh, ngaten sik nom iki.
1: Tapi sampean mboten percaya.
0: Apa
1: nek kumat lho, niki lho, terus ngeten iki terus bajul putih.
0: Ayo enggak sarung diwel-wel sarung ngono kok kudu ngawur. Tete,
1: nggih,
0: dan warok penorogo ae.
1: Aja waro.
0: Aku majikane ngono lho
1: iki kon iki. Iki burune aku.
0: Kon kualik.
1: Kok kualik ana
0: kon iku buruku, aku jenagane.
1: Kula ngomong napa? Iki burune aku, tadi aku niki buru sampean ngoten lho.
0: Ya, kok ora kualik.
3: Kenalaken, Bes.
0: Lho. Nyeluk aku bes. Kok kuwi malah ngene bes-besan.
3: Kenalaken kula Kartolo.
0: Oh, Kartolo.
3: Kanyen sapa?
1: Ganteng.
0: Oh, ganteng sik nom iki.
1: Tapi sampean mboten percaya.
0: Apa sih?
1: Nek kumat lho, niki lho, terus ngeten iki terus bajul putih.
0: Oh ya enggak sarung diwel-wel sarung ngono kok kudu ngawur aku.
3: Nah, sarung
0: napa?
3: Rasane napa,
0: Mas? Iku apa sarung ae?
3: Ya sarung.
0: Ngono ya bajul putih.
3: sing ngomong bajul putih sinten?
0: Ya kon.
3: Lha napa?
0: Sarung.
3: Mboten ngomong kok sing ngomong niku lho sinten?
0: Samari.
3: Ya gendeng siapa hari
0: ini bentuk kan kobok ini kotak
1: lo kan kok malik-malik pantat kan
3: lo ini
1: ini mamon mbak kenapa-napa niki lo koloran nih terusnya usus Sultan Pajang
0: iya nak usus Sultan Pajang nak
3: lo kolorannya itu
0: koloran menurut kok dikulih mau
1: koloran mamu lo kamu ngejar ini kok ini betul lah
0: koloran usus Sultan Pajang
1: kok malik aku sih gendeng lah ini lo sama persan ini sih ditambil nih niki terusnya lulangnya kebo.
3: Wah, ngoten safari niku gendeng, Pak. Pun suwe ta nyambut game mriki ni. Baik ketuluran jeragan muri.
0: Kole aku iki baboke ta, ngarep iki.
1: Pun kok paling ngono sih lho. Lah niki lho, rasane niki lho, klambi antuku sumo. Coba.
0: Pas kotan iku.
1: Nggih.
0: Iya, Nak.
3: Wah, lek ngoten sampean priksaaken mawon Pak safari niku. Iki kali sampean pisan mesti sisan nggih.
0: Lah apa kok malah kaget lho.
3: Mau buatin Pak guyon-guyon ri.
1: Kon mang ngono sih waktu kon kumat nang lho gendeng-gendeng.
3: Kula nyambut damel mriki, Pak.
0: Lah
3: budal kula wau numpak bajul putih.
1: Mulai.
0: Sing pole cinta karo-karo.
3: Ini kula kentang gobis ini lak lakone ludruk.
0: Iya.
3: Panjak kendang.
0: Sing ambe jodo.
3: Iya iya. Tireng manis.
0: Ada ludruk.
1: Pun direwangi ta. Sampeyan melok gendeng sisan ki sampeyan.
3: Pun saniki kula nyambut dal napa, Pak? Tempe iki.
0: Aduh, Pak. Aduh. Wes, wes. Nggih, bupet iki, wes.
1: Sepunten mawon,
0: Teh. Tapi api dibiuki ya rene.
1: Dereng sarapan, dereng sarapan.
0: Arek kok ninggatane kok masih sarapan ora bupet, Tri.
3: Wes, iki dicet ya apa, Mak? Iki dicet direng nobles ya apa?
1: Kenapa setuju aja?
0: Direng nobles.
1: Nggih.
0: Lah kaya buwi iki.
1: Lho, niki dicet tadi kapur.
0: Urusan dicet dikawal urusan aku tak lapo kok narik ngene iki.
1: Lah nggih niki sampean duduhi tas rada agung dudune niku.
0: Lapor kayak duduh.
1: Sampean kayak sampean kandhani.
0: Wis ya gak perlu ngecek tak ngapur
3: ra ya. Lah niki kula nyambut gawe napa?
0: Oh, nyambut gawe.
3: Nyambut gawe napa?
0: Nyambut gawe nang sawah nak ya nang dalan sawah. Ngono lho.
3: Nggih.
0: Dadi kon kudu ngongkon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang iku ya.
1: Nggih, tapi sampean tangane mundur tinggal teng kula.
0: Aku nuturi arek iki lho, ngerti ya.
3: Dadi kula teng sawah.
0: Iya nang sawah nang.
3: Yo padha macul. Erung gedhe, kate wongkul.
0: Nggih. Arek kok kudu tak banting arek.
1: Bayarane mawon jangan potong.
0: Dipotong yo wong aku diwadani kok dipotong.
3: Ayo mlebu mangan.
0: Kulit kaya kairun.
1: Lah sudah kenalan
0: gitu. Kau tu potong hari kulit kaya kairun. Terus kamu cai mana ni?
1: Bun, lo tinggal teng buri gitu.
0: Ya ya. Tapi kerasan lori ini melak mana lori? Jangan. Kan, weh, sari ini.
1: Kang,
0: lo dek.
1: Kang bas. Kang petok dek gitar.
0: Kong, kau ni kwe, swe swe.
1: Ya apa kang? Isak kaya kaya penuh temenan.
0: Apa aku?
1: Ya anak penuh sing minggat tiga ke petok.
0: Tapi anakmu?
1: Iya.
0: Pasti ni kok?
1: Iya.
0: Miga? Saya ni kepenu. Kecelu. Kecula.
3: Ngomong sekecul.
0: Kepentu. Yo, yo, aku tak lo.
1: Ngomong itu sih senang, lo.
0: Dahyo aku, opo anakmu sih miga tiko. Wes kepentu.
1: Nah.
0: Wes mulai.
1: Wes.
0: Salah salah betul, lo.

0: Tinggal wong tuwa iku nak api nak.
1: Lah kula mboten seneng ajenge dhewe mau makan nggih mlayu.
0: Oh, dadi persoalan kok dhewe mau manon.
1: Nggih.
0: Oh ngono ae gak gelem pala wis mari sih lha pati minggat-minggat iku.
1: Pedhi digepuki bapak niku.
0: Ojo gepuk tak gongku kok niku.
2: Gak tau gepuk.
0: Lah ya apa?
2: Tak ceples tok ping 5.
0: Enak-enak mule nang badas lho kono.
1: Lah apa teng badas?
0: Lah bapak gua, Pak gua ya Pak Dhe aku iki. Terus lu bayar Pak Dhe ndung turi. Lah bapakmu ngene badas. Enak. Lu mantengan badas iku lho.
2: Saya ngene Kang.
3: Perut cilik kalah.
0: Pendek
3: obat tok ceri. Pancen ini yang aku cari, Pak. Ojo dedet koyo narodo ta.
2: Aku kena sasaran.
0: Iki sapa kang iki, Kang? Ini tak kandani ya. Sapa dak baturku ta?
2: Iya, iya.
0: Sapari mule gak pamit balik gowo rewang. Dadak oleh dapuran koyo ngene sik enom gak tapi.
2: Kanca kula niki. Iki sapa iki? Awake kok abu
0: iki. Iki sapa iki kok kebo iki? Loro aku mbulo rumah. Aku mangan kepek dolan nek trubo. Oh, lho rumah. Ningit desa kobar.
3: Dek ini. Mengapa kau datang kemari? Inikah kan orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku?
1: Ngawur. Saya kenal lagi bapakku.
3: Oh, bapakmu?
1: Iya.
3: Oh, Romo.
2: Romo kayu. Wis kenal, Tin.
3: Lho niki, Pak, sing nulung.
1: Iki Pak nulung aku.
3: Sing nulung kula niki.
1: Wis tak omong kecelakaan barang ya iki.
2: Ya iki.
1: Iya.
2: Waduh, waduh anjen tak gelan.
3: Sing nulung kula ngene iki, Pak.
1: Kuali.
3: Lah sing nulung niki kula, Pak.
0: Lah iya iya, tadi kan nyambut kali tadi dagelan, Nak. Iya.
3: Lah nggih kali sampean bareng padha.
0: Lah kok nggih grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Dik, Bagong? Anakmu wis kemule ketemu. Iya,
2: ketemu.
0: Iya.
2: Ah, terserah arek ae, Kang. Ya apa, Tin? Karepmu, Tin.
0: Iya, Bagong.
1: Ya apa, Pak, aku ya bales budi ya wis ya apa maneh wis tak biokno awakku.
2: Lho, dibiokno ya apa lah remek kabeh kon
3: niku. Wis arek anak sampean pun bales budi, lah pokoke Surabaya Indah niku cek dicekel dhewe kali.
0: Kon niku maksud e ngene iki lho, ben kon tolong ta. Bareng lu masa kon tolong ben bales dendam ngono lho.
2: Wis bales dendam. Yo diatur nek anakku iki sambyuk ya kon nambyuk pisan, dadi ambyuk karo ngono
3: lho. Didoakaken apa?
2: Iki cekak iki bales kaapiane, tertolong
3: ya lho. Ya iki lho ri arek sing tak tolong, sak isane kepethuk karo bapakne karo pamane sampe peno sampean sekseni lek dene iki arek iki lho tak biuki ngono lho
2: lho biuki ya
3: lho dadi aku ambyuk ambyuk mriki Pak
2: kudu semprong kudu
3: semprong
0: nanti ketatap yang pecah semprong iki ngawur
2: ae ya iki sida kawinan lah pokoknya.
3: Oh ya terus niki nanggap-nanggape kalau serahkan bapak perkara biaya bapak sembarang bapak kalau kantun turu mangan tok Pak mriki
0: kanjian kali ngawur
2: karo gawe golekno dina sing apik Kang
0: wis saiki peno dik ya gatik mule pasti ngene-ngene pisan besok telek dina sing apik ojo sampe kemanten mang sial ayo istirahat nang jero kon Kang ayo
3: ya waras
0: ayo.

ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.

حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Thank you, Mano. Bismillahir Rahmanir Rahim.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Kletarunege Ibu Munjidah Wahab Bupati Jombang Tasakuran Tengalun-alun dengan tumpeng seribu, tumpeng seribu kulo kengken hadir kulo iktidar malam Selasa waya ngaji ngomotan sakit menghadiri ngapunten. Lalu niki enten tumpeng sewu neng alun-alun tasakurane bupati. Mugi-mugi diparingi Allah kegiatan lahir batin, kegiatan iman, mboten kegodha kalih donya. Muga-muga sukses mimpin rakyat Jombang, dipun paringi berhasil cita-citane. Cita-citane pengen damel diniyah tiap desa se-Jombang. Muga-muga diparingi hasil ambek Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.

tempe. Gawe tempe ku laris, sak daerahku paling laris. Akhirnya ku sampai satu bulan tempene gak tahu dadi. Begitu dibuka bosok, dibuka bosok gak tahu dadi. Bokengken kados niku. Akhir alhamdulillah boleh kembali. Alhamdulillah. Yeah. Orang bapak ini ku pahit dari uyah ini. Dengan kapan gadah sabin, kadah homo apa homo tikus, nopo homo belalang, nopo homo orang sami carane kados niku sudut-sudut sawah. Iku diparingi bak sing gede. Kali carane kados niku wau. Saking lor wetan mandek maca ayat kursi ping 7 ngisi ceret. Ambek mlaku dicurno ambek maca ayat kursi. Terus dengeri kita lor kulon maca ayat kursi ping 7 ambek ngisi banyu neng ceret. Mlaku ambek maca ayat kursi ambek ngecurno banyu teng ceret. Kados niku wau mubeng ambal ping 3. Insya Allah sawai gak bakal kena penyakit. Ki paedahe uyah niku kathah. Paedahe kathah. Para bapak enten bocah santri gak kerasan. Neng pondok gak kerasan, yai supaya anak kula kerasan. Podho kareh niku. Ditungakno, nggih. Jaluk nung lapura ning Gusti Allah. Dadono anak sing soleh. Disuwono ilmu sing manfaat barokah. Kalau bapak botole diisi uyahku titik mawon. Nggih, hadiah Fatihah. Kanjeng Nabi Sultan Aulia Syadokot Al Jilani Mbah Yai Mustaqim bin Husain Mbah Yai Abdul Jalil bin Mustaqim bocah niku sing dijalukno suwuh wacana Fatihah ping 7 sebulan banyune sebulan carane ngombe kados niku wau carane ngombe bakdo isa nggih. Tuale dibuka tutupe dipangku pupu sisih kewo. Ya Allah, kula nyuwun ngapunten sedaya dosa kalepatan kula. Ya Allah, kula nyuwun dados tiyang sing saleh. Ya Allah, kula nyuwun kerasan teng pondok ilmu sing manfaat barokah. Maca Fatihah pisan lisane kebeke toya dilek. Maca Fatihah pisan lisane kebeke toya dilek. Maca Fatihah pisan lisane kebeke toya dilek. Mun ngoten mawon mangke bakdo isak ngoten malih terus saben bakdo isak nek botole kantun sak telon dijoki dhewe damel ngunjuk terus. Oh bapak niki setengah saking paedahe uyah niku. Uyah sak jipit tinggi apa? Nggih. Nek jenengan gadah sumur sebagian dicemplungno nang sumur. Nah, kapane sumur bor nggih dibuka dhisik disene uyah nggih. Nyuwun barokah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Tuan para bapak ngeten mawon nggih. Niki nggih dilalah biasane panjuwun niku diparingi mbek Allah. Tapi nggih niku nek mubeng niku abet ya. Fatihah 313 ayat kursi 313. Nggih didamel saya, saya wong sak omah. Sak omah ku didum, didum pira-pira
supaya oleh Fatihah

ingsun wa dina wa midini limari ingsun pikir atiha kan maca dalail sapa saihi al mukarram aman tulisi Syekh Musweh bin Abdurrahman al Maroki titik-titik Syekh Musweh bin Abdurrahman al Maroki bisanati kelawan sanat al mabkur tareh tareh niku tanggali kula ngijazai jenengan saat niki dure garis ditulisi tanggal bulan tahun hijriah tanggal bulan tahun hijriah ngandape baris tanggal bulan tahun Masehi wassalam ngisore mengke tanda tangan kula nek bengok tanda tangan ini nek berarti sampun kula ijazahi. Bapak bapak menawi sampun pengen amalaken sarana istiqomah tiap hari kira-kira setahun utawa rong tahun pengen posoni patang puluh siji dino sarana mutih mutih ku namung mangan sego putih banyu putih mboten pareng ngopi mboten pareng teh mboten pareng gula namung putih sego putih banyu putih Bapak Bapak 41 hari mocone mulai dari awal dalail sampai khatam sak majelis satu majelis nek sampun lakone ngoten panjenengan pareng ngijazahi wong liya pengen pareng ngijazahi wong liya nek dereng pareng utawa poso kembang poso kembang niku sego putih nek tempe ya tempe tok ora leh nganggo gula ka leh nganggo uyah cambah ya leh tahu ya leh tapi diruhin ka leh apa krupuk urang apa teri apa iwak mboten pareng nek mboten kuat mutih poso kembang poso kembang niku namung sego putih tempe tahu cambah oleh tapi ora oleh nganggo uyah ka oleh nganggo gula nggih ka oleh nganggo pedes-pedes lombok mboten pareng 41 dina macane awal sampai akhir ora oleh pedot satu majelis 41 hari nek sampun pengen lampahi ngoten jangan pareng ngijazai orang lain. Paham ya Pak nggih? Nggih. Niku enten sing kaifiah niku kitab cilik sementen iki. Enten. Kaifiah enten sing buku ngeten. Ajeng hadis musalsal. Hadis musalsal. Niki pun ijazahkan setunggal musafahah. Saat ini hadis musalsal moco fatihah. Hadis musalsal moco ayat kursi. Hadis musalsal bil mahabbah. Ki kula ijazahkan dalu niki. Dalu niki badhe ngoten mengke salaman. Tiang istri mboten perlu salaman nggih. Salaman kudu duwe iki. Kudu duwe. Wegatah dereng. Nggih, mengke teng jaba nek wonten lare-lare betul. Nek mboten teng ngriki nggih enten teng jerone niki. Hadis musasal
enten sing ngomandu, sing ngomandu. Pertama maca Fatihah. Sanad niku penting. Aku dari iki dari iki dari iki sampai Kanjeng Nabi. Maca ayat kursi nggih ngoten. Mengke enten donga, enten sanate sampai Kanjeng Nabi. Sing musafahah niku sampun kula ijazahno malam Selasa pertama bulan Sawal. Saat niki hadis musasal bikiroati suratil Fatihah. Al musasal bikiroati suratil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi asma'in. Amma ba'du. Fadhi mongko utawi iki risalah, iku risalatun kitab cilik. Fil hadisil musalsali, in dalam hadis musalsal. Bahwa utawi hadis musalsal, iku kullu hadisin sekabene hadis. Karena kang ono apa jami urwatihi sekabene piro perawine hadis, iku ala sifatin ing atase sifat wahidatin kang siji. Sifate padha au halin utawa tingkah wahidin kang siji, au kolin utawa pengucap wahidin kang siji, au fi'lin utawa penggawe wahidin kang siji. Iku jenenge hadis musalsal. Kula padha ambek guru kula, guru kula padha ambek gurune, gurune padha ambek gurune sampai tekan Kanjeng Nabi. Bikirati suratil Fatihah klan maca surat Fatihah. Waya utawi risalah, utawi risalah hadis musasal, iku korok tu maca sapa ingsun. Ingsunku Abu Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumal Jumbani. Maca surat Al-Fatihati ing surat Fatihah. Aku maca ala syaikhi ing atase Syekh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdi Salam Al-Hajaini. Niki sing ijazah kula Muhammad Ahmad Samafud. Dadi kula maca Fatihah niki teng ngarepe guru kula. Bahwa utawi Syekh Muhammad Sahal iki qiraah maca sapa Syekh Muhammad ha ing Fatihah alal alamah al musnid alamiddin Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Bahwa utawi Syekh Muhammad Yasin iki qiraah maca sapa Syekh Muhammad ha ing Fatihah alal alamah Syekh Umar Hamdan At-Tunisi kang bangsa Tunisia. Bahwa utawi Syekh Umar Hamdan iku qiraah maca sapa Umar Hamdan ha ing Fatihah ala Sayyid Ali Al-Witri ing atase Sayyid Ali Al-Witri. Wawa utawi Sayyid Ali Al-Witri ki qiraah maca sapa Sayyid ha ing Fatihah alal alama Syekh Abdul Ghani bin Abi Said Al-Mujaddidi Ad-Dahlawi. Bahwa utawi Syekh Abdul Ghani iki qiraah maca sapa Syekh Abdul Ghani ha ing Fatihah alal alama Al-Hafidz Asy

Yul Qayyum la ta'khudhu sinatu wa la naum ila akhiriha. Sumaqala moko kare-kare dawuh sapa ali. Lau ta'lamuna lamun padha ngerti sira kabeh. Ma ing utawi apa iku ya ayat kursi. Aukola utawa dawuh sapa ali ma ing barang fiya kang dalam ayat kursi. Lama tarab tumuha ala halim yaktene ora bakat tinggal sapa sira kabeh ha ing ayat kursi ala halim ing ngatasé tingkah apa wae. Seandainya kamu tahu isinya ayat kursi, mesti kamu tidak pernah meninggalkan ayat kursi. Ana rasulun ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uktitu diparingi sapa ingsun ayat kursi ing ayat kursi mingkan jin saking gudang tahtal arsi dalam misone alas walam yuk tahalan ora diparingi ha ing ayat kursi sapa nabiyun nabi kobli ing dalam sadurunge ingsun sing dipak ayat kursi kemungkannya Nabi Muhammad. Nabi-nabi rasul-rasul yang dulu belum pernah diberi ayat kursi. Kala dawuh sapa aliyun ali. Fama bitu mengko ora nginep sapa ingsun lailatan ing wengi qatu babar pisan. Mundu samitu awit mangsane krungu saipun hadza ing hadis min rasulillah hatta akroaha. Sehingga maca sabesun ayat kursi semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasul aku tidak pernah meninggalkan membaca ayat kursi wala tarab tuhanan orani ga sabesun ayat kursi mundu sami tu awet saking mangsane krungu sabesun hadal khobaro engge hadis min nabikum saking nabi rokabeh. Kala dawuh sapa Abu Mamah matarok tu ora tinggal sapa ingsun kiraata ing maca ayat kursi mundu sami tu awit pangsane krungu saimsun hada ing iki hadis min aliyen saking ali wa kala dawuh sapa Qasim ana matarok tu utawi ingsun iku matarok tu ora tinggal sapa ingsun kiraata ing maca ayat kursi mundu haddasani awit mangsane nyeritane ing ingsun sapa Abu Mamah Abu Mamah wa kada lan kaya mangkono jami urwati sekabene rawi yaquluna padha ngucap sapa jami ruwat dari kae mengkon-mengkono mataraktu kiraataha hatta wasala signo tumoko ila Syekh Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Qala dawu sapa Muhammad Ahmad Sahal ma taraktu ora tinggal sapa ingsun kiraata ing maca ayat kursi mundu samitu awit mangsane ngrungu sapa ingsun hadis min Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Wala siamalan opo maneh inda irodatin naum nalikane ngarepaken turu. Di setiap malam alhamdulillah kula jangan diparingi saking tulung agung lakoja agung ping 11 tiap-tiap bakdo salat ayat kursi ping 11 bian bahyai jadil lakoja agung ping 7 ayat kursi ping 7 iku tiap bakdo salat wis diwaca. Lebih-lebih nek mapan turu. Mapan turu aja tinggal maca ayat kursi. Wa kullan dawu sapa ingsun, ingsun Jamaluddin. Wa anna al-fakir Abu Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad ma taraktu ora tinggal sapa ingsun kiraata ing maca ayat kursi mundu samitu awit mangsane krungu sapa ingsun hadis menase Muhammad Ahmad Samafud
wala syama lan apa maneh inda iradati naum walillahil hamdu wa masisilatu hadza hadis amusasal fahwa baya mongko tai silsilah iku ambarone awe habar eng engsun engsun apa etis Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri summa jumbani wa ajazani lan ngijazai eng engsun bikirati ayatil kursi Asyih Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdi Salam Al-Hajaini kama ajazau al-alama al-musnid al-amuddin Asyih Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki anil alama Asyih Umar Hamdan At-Tunisi anil Syekh Ali Al-Witri anil alama Asyih Abdilani bin Abi Said Al-Mujadidi Ad-Dahlawi anil alama Al-Hafidh Syekh Muhammad Abid bin Ahmad Ali Al-Ansari As-Sindi anil Syekh Soleh Al-Falani An Muhammad Abi Sanah Ani Syarif Muhammad bin Abdillah Ani Nur Ali Az-Ziyadi An Yusuf bin Abdillah Al-Armiyuni Ani Hafidh Jalaluddin As-Suyuti Ani Taqiyuddin Ibn Fahad Al-Hashi Ana Bil Abbas Ahmad bin Munib Ana Bil Fatah Al-Maidumi Ani Najib Al-Harani Ana Bil Farad bin Jauzi An Muhammad bin Nasir Al-Hafidh An Abdil Ghanaim Muhammad bin Ali bin Maimun Ana bi Abdillah Muhammad bin Ali bin Husain Ana bil Fadl Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalibi Asy-Syaibani Ana bi Muhammad Abdillah bin Abi Sufyan Al-Qurasyi Asy-Sya'rani Ana bi An Ibrahim bin Umar bin Abi Bakar As-Saqsaqi An Muhammad bin Su'eb bin Sabur An Usman bin Abi Atika Al-Hilali An Ali bin Yazid An Abi Abdurrahman Al-Qasim An Abi Umamah Al-Baili An Ali bin Abi Thalib Qalla wajah An Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Hati musasal bil mahabbah Al-musasal bil mahabbah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi asma'in Amma ba'du fahadihi risalatun fil hadis musasal Wawa kullu hadisin kana jami'u ruwati ala sifatin wahidatin au halin wahidin au qolin wahidin au fi'lin wahidin bil mahabbah An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala li Rasulullah dawuh li maring sun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik iki dungane dungane iki ijazah sebotis musasal dari guru saya dari gurunya sampai Kanjeng Nabi Allahumma hu Allah a'inni mugi nulungi bangan ing kula ala dikrika ing atase eling panjenengan wa syukrika lan syukur ing panjenengan wa husni ibadatik lan baguse ibadah ing panjenengan wa fi riwayati Abi Dawud ya Mu'ad wallahi inni uhibbuka wa usika ya Mu'ad la tada'an
fi duburi kulli sholatin antakula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'ad, Mu'ad, wallahi demi Allah, ini uhibbuka. Sak temene ingsun iku uhibbuka demen sapa ingsun ka ing sira. Wa usika lan awe wasiat sapa ingsun ka ing sira. Ya Mu'ad, la tadaan ojo pisan-pisan tinggal sapa sira fi dubure kulli sholatin ing dalem burene saben-saben sholat sakwise sholat ojo tinggal antakula ing yento ngucap sapa sira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya Mu'ad, wallahi aku cinta kepadamu, aku meriwayat kepada Mu'ad, setiap habis sholat jangan sekali-kali meninggalkan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ba'dane oleh ijazah niki, tiap-tiap ba'da sholat ojo ninggalno donga niki. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa wa amma sisratu hadzal hadis amusasal fahia. Qala dawuh limare ingsun, ingsun Abi Idris Muhammad Jamaluddin bin Ahmad Al-Qadiri Sumajumbani Sayhu Sopo Syekh Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfud bin Abdi Salam Al-Khajaini, ini uhibuka, sak temene ingsun iku uhibuka demen sapa ingsun ka ing sira. Fakul moko ngucapo sapa sira Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik fi duburi kulli sholatin. Bahwa utawi Muhammad Sahal iku rawa nyeritakno sapa Muhammad Ahmad Sahal anil alamah al-musnid al-amidin Asy Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Maki. Ani alama Asy Umar Khandan At-Tunisi. Ani Syekh Falih Al-Zahiri. Ani Syarif Muhammad bin Ali As-Sanusi. Anil Jamali Abdul Hafid Al-Ajimi. Anisyeh Muhammad Hasyim bin Abdul Ghafur As-Sindi. Anisyeh Id Anisyeh bin Ali An-Namrisi Al-Burulisi. Anil Mu'ammir Muhammad Al-Bahuti Al-Hambali. Anisyeh Abdirrahman Al-Bahuti. Anisyeh Nazmiddin Al-Ghaiti. Tahwil sanad hal. Anil alama Syekh Umar Khandan At-Tunisi. Anis Syed Ali Al-Witri. Anil alama Syekh Abdul Ghani bin Abi Said Al-Mujadidi Ad-Dahlawi. Anil alama Al-Hafidh Asyekh Muhammad Abid bin Ahmad Ali Al-Ansari As-Sindi. Ani Syed Ahmad bin Sulaiman Al-Hajjam. Ani Syekh Abdul Khaliq bin Abi Bakar Al-Mizaji. Ani Syed Yahya bin Umar Maktul Al-Ahdal. Ani Syekh Abdillah bin Salim Al-Basri. Ani Syekh Muhammad bin Ala'idin Al-Babili. Ani Syekh Salim bin Muhammad Asy-Syahuri. Ani Syekh Muhammad bin Abdul Rahmat Al-Alqami. Wa kulun minhuma aimin Syekh Nazmiddin Al-Ghaiti wa Syekh Muhammad bin Abdul Rahmat Al-Alqami Al-Hafidz Jalaluddin Asy-Syuyuti
Ana bi Thayyib Ahmad bin Muhammad Al-Hijazi